wannan kuma sakon ta yake yi ko mu goyi baya ko kar mu goyi baya abinda suka yi niyya ai shi za su yi sakoni daga Ahmad Ahmad to mallam Ahmad mun so dai mu ji ra'ayinka akai tunda kai ma dan kasa ne assalamu batan alkhairi gare ku gaskiya ina goyen bayan samar da yan sandan jaha domin dakile bata gari sakoni daga Ismail dan saurayi rigar duka Allah ya sa na fada daidai